da bo nyina yesu modena ni pa nyina adana wosu tini shoza bedato nyame dia semwe mame na mitu radio show.